Ohi David mpae bɔne o Ennyom etre aduoso baako ne chichemu enkono no se Ntome ntwene me nkokra wabrem na sama ho aden so sa me nyao me Ntia ne dai wo badan na me nso so me se sama ho aden sa me mere wabrem a Papa me nyaa me wate me mpae bɔmu nso menyum tom ma sempakam ora aya kula me